0: Osh. Yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa kusetla emapetla. Ba nya gore fetsa.
1: How can I have?
2: Banyana babanya gore fetsa.
1: Fetsa. Fetsa.